0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan

0: dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik,
0: lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Adek, ambilin remote itu dong.
3: Minta tolong kakak.
2: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
3: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
2: Iya, terima kasih ya dek.
4: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
4: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
3: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
5: Astaga ade.
3: Maafkan ade ya ma.
5: Iya deh, mama maafkan.
6: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Produweb.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produweb. Produweb.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Naibira Papua Tengah, teman-teman Pro 2, di mana saja kamu berada, khususnya di wilayah Naibira ya. Ini sekarang ini lagi musim kemarau. Nah, dan hal yang paling bikin menjengkelkan teman-teman Pro 2 ketika lagi musim kemarau ini, kenapa ya? Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini bisa membakar hutan dan sebagainya teman-teman Pro 2 ya. Padahal kita tahu banget bahwa di Naibira ini kan lagi pada musim kemarau. Ditambah lagi musim kemarau ini membuat air itu kering nih ya. Jadi kita nih masyarakat di Naibira ini susah air gitu ya teman-teman Pro 2. Sudah panas, susah air. Ya mau gimana pun kita bersyukur ya teman-teman Pro 2. Nah jadi teman-teman Pro 2, ini pastinya himbauan aja untuk kita semuanya. Karena sudah hampir seminggu ini kebakaran di mana-mana ya. Dan kita jangan bakar lahan dan hutan ya teman-teman Pro 2. Pastinya kita harus hindari membuka kebun, membersihkan lahan atau membakar semak dan rumput. Jangan membakar sampah sembarangan, terutama di lahan terbuka, terus juga dekat semak, kebun, hutan dan juga pemukiman. Dan pastinya jangan tinggalkan api tanpa pengawasan. Ingat teman-teman Pro 2 ya, sekali lagi, jangan tinggalkan api tanpa pengawasan, termasuk api unggun, pembakaran sampah atau aktivitas lain yang menggunakan api teman-teman Pro 2. Dan pastikan api itu benar-benar padam gitu. Setelah memasak, membakar sampah atau aktivitas lainnya, siram sampah tidak ada yang darah tersisa gitu ya. Dan ini yang paling penting nih, khususnya buat bapak-bapak ya, anak-anak muda ya, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Kalau kamu menghisap rokok, cari tempat isap rokok yang di halaman luas teman-teman Pro 2, tidak ada yang namanya di dekat sampah-sampah, apalagi sampah-sampah kering, rumput-rumput kering ya. Intinya jangan membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok itu yang masih menyala itu dapat memicu kebakaran pada rumput dan semak yang kering. Nah, jadi teman-teman Pro 2, jika ada kebakaran ya di daerah kamu, kamu harus segera laporkan jika melihat kebakaran atau titik api. Jangan tunggu air membesar. Kamu boleh laporkan lokasi secara jelas kepada aparat kampung atau kelurahan, pemerintah setempat, petugas pemadam atau instansi terkait. Dan jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan ya. Pilih cara yang aman dan ramah lingkungan dalam membuka lahan. Dan kamu harus tingkatkan kewaspadaan, terutama pada hari-hari panas, berangin dan ketika sudah lama tidak turun hujan. Nah, jaga lingkungan sekitar rumah. Jadi kita harus bersihkan daun kering, rumput kering dan bahan mudah terbakar di sekitar pemukiman. Dan juga jangan sembarkan informasi kebakaran yang belum terverifikasi ya. Jadi kita pastikan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya agar tidak menimbulkan kepanikan teman-teman Pro 2, ya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kawasan yang perlu banget kita waspadai pastinya kawasan bandara ya. Jadi kawasan bandara itu asap itu dapat mengganggu jarak pandang ya, dan juga keselamatan penerbangan. Nah, yang kedua, kawasan pemukiman. Kita harus hindari pembakaran sampah dan juga semak di sekitar rumah dan kawasan perkebunan serta pertanian. Jadi jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Terus kawasan hutan. Nah, hutan ini adalah hutan itu produksi teman-teman Pro 2. Hutan itu lindung dan kawasan berhutan lainnya ya. Hutan produksi, hutan lindung dan kawasan berhutan lainnya. Nah, yang berikut lahan kosong dan juga semak berlukar. Jadi bahan kering mudah terbakar dan api juga cepat merambat teman-teman Pro 2 di lahan kosong dan juga semak belukar. Nah, ini nih, jangan membakar rumput, sampah, semak di pinggir jalan ya, apalagi jalur jalan raya. Nah, yang berikut teman-teman Pro 2, ini pada musim kering atau kemarau ini kan tetap kita harus waspada gambut mudah terbakar di bawah permukaan, jadi sekitar sungai atau lahan gambut atau rawa. Nah, yang berikutnya, sekolah, rumah sakit, kantor, tempat ibadah, pasar dan fasilitas publik lainnya, kita harus tetap
menjaga kawasan fasilitas umum. Nah, yang berikut, hindari pembakaran sampah rumah tangga dan lahan kosong ya, apalagi ini di kawasan perkotaan dan pinggiran kota. Nah, selanjutnya, kebakaran di sekitar dapat mengancam fasilitas dan juga bahan mudah bakar, ya, ini kawasan industri, gudang, dan juga penyimpanan. Nah, selanjutnya, waspada terutama saat pembukaan lahan untuk pertanian. Jadi, kawasan transmigrasi atau kampung ya. Nah, yang berikut, api dari lahan masyarakat itu dapat masuk ke hutan atau sebaliknya. Jadi, daerah yang berbatasan dengan hutan, teman-teman pro juga ya. Oke, jadi kita sudah tahu ya teman-teman pro juga kawasan-kawasan apa saja yang perlu banget kita waspadai gitu ya. Oke, jadi tetap semangat aja buat kalian semuanya, dan diri tetap aman pastinya. Dan ini kan asap di mana-mana ya, jadi polusi ya teman-teman pro juga. Mungkin kamu kayaknya yang sering banget keluar dengan anak-anak, usahakan mulai hari ini dan seterusnya jangan dulu keluar sama anak-anak ya. Asap di kota Nabire ini di mana-mana gitu ya. Polusi bisa menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut ya. Jadi pastinya mau keluar itu menggunakan masker, kacamata ya. Untuk anak-anak jangan dikeluarkan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Produa RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Oke, Rere Prodo Nabira, teman terbaik kamu, teman-teman Prodo di studio pukul 9.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk sepeda. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Prodo. Saatnya Lesti akan menemani bukan Lesti ya, tapi saatnya Lesti pamit, karena nantinya kamu akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya, Ronald Simbiak, di Prodo Hit List sampai nanti di pukul 12, dan dilanjutkan dengan Santai Siang sampai nanti pukul 15 atau jam 3 sore. Saatnya Lesti pamit, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Ya, rambut saya keriting, kulit saya hitam, tapi kamu rambutnya lurus, kulit kamu putih, kita beda.
2: Kita ini semuanya sama, walaupun kulit kita beda, rambut kita beda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Apa itu Bhinneka Tunggal Ika?
2: Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tapi kita satu. Makanya di Pancasila ada sila ketiga, Persatuan Indonesia.
1: Oh,
2: iya, kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, kita satu, Indonesia.

0: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat siang teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit di siang hari ini ya gengs ya. Biar sabar sari dengan pelukmu, peluku untuk pelukmu.
1: Bagiku kau tetap yang terbaik.
0: Oke, kita lagi stay di Pro 2 Hitlist ya teman-teman Pro 2 seperti biasa. Sampai nanti di jam 12 siang nih teman-teman Pro 2. Jadi sepastinya yang lagi pada monit di saat ini ya, pagi menjelang siang hari nih teman-teman Pro 2 ini, jam 10 tuh masih pagi tuh. Jam 10 pagi ya. Masih di jam 10 pagi nih menemani teman-teman Pro 2 semua dengan Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 dengan santai siang. Yang lagi pada beraktivitas juga di apa namanya? Di siang hari ini nih. Di siang hari masih pagi Ronald. Ya masih stay bareng Ronald ya gengs ya. Kalau misalnya mau keluar rumah ya usahakan nanti kita pakai apa namanya, pakai masker ya gengs ya, mengingat asap ini masih apa ya, masih mengitari ya, atau masih terjebak di Kota Nabire nih teman-teman Pro 2.
1: How can I help myself?
0: Nah, dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah juga mengimbau meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang dipicu oleh cuaca kering, debu tebal, serta asap pembakaran selama musim kemarau nih teman-teman Pro 2. Nah, juga berdasarkan dari sistem kewaspadaan dini terhadap ancaman infeksi saluran pernapasan yang dipicu oleh cuaca yang kering, debu tebal, serta asap pembakaran selama musim kemarau. Dan juga nih, berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon, tren kasus infeksi saluran pernapasan akut di wilayah Papua Tengah ini sudah menunjukkan kenaikan meski saat ini belum tergolong signifikan nih teman-teman Pro 2. Ya, pelaksana tugas atau kepala dinas kesehatan PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah Dr. Agus juga menegaskan bahwa pemantauan harian terhadap kasus ISPA dan kualitas udara terus diperketat agar potensi lonjakan kasus ini dapat dimitigasi sejak dini.

Pro 2. Ini Ronald juga mau bagikan ya langkah antisipasi langsung nih ya yang bisa kita jalankan semua nih teman-teman Pro 2, mulai dari memastikan ketersediaan logistik obat-obatan juga di rumah ya. Misalnya obat-obat sederhana, obat flu batuk, obat demam gitu. Dan juga masker ya, menyediakan masker di rumah teman-teman Pro 2. Terus menyiagakan juga armada ambulans untuk kasus emergensi sesak napas. Nah, kalau dari Dokter Agus sendiri, Dokter Agus juga memastikan ketersediaan logistik obat-obatan, pembagian 1000 masker per hari di ruang publik, hingga menyiagakan armada ambulans untuk kasus emergensi sesak napas nih, teman-teman Pro 2. Nah, dari sisi logistik dan juga sarana medis ya, instalasi farmasi provinsi memastikan stok obat batuk dan vitamin berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Selain itu tersedia stok masker 3 PLY sebanyak 23 karton atau 1150 box atau 60 ribu lembar yang siap disalurkan. Nah, dan juga nih untuk hari ini ya, terkait dengan agenda publik, kegiatan Car Free Day pekan ini tetap diizinkan berjalan guna menjaga perputaran ekonomi para pedagang dan mama-mama penjual yang telah menyiapkan barang dagangannya nih teman-teman Pro 2. Dan tim Dinkes hadir langsung di area CFD untuk membagikan masker gratis dan memberikan edukasi kesehatan kepada warga. Namun kelanjutan pelaksanaan CFD pekan depan akan terus dievaluasi secara situasional melihat kondisi kualitas udara terkini teman-teman Pro 2. Nah, untuk itu pula Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah menghimbau masyarakat untuk menjalankan langkah-langkah pencegahan mandiri. Seperti apa Ronald? Seperti tidak membakar sampah sembarangan yang dapat memperburuk polusi udara di lingkungan sekitar. Dan juga tidak lupa nih gengs, pakai masker saat beraktivitas di luar ruangan ya, atau berada di area berdebu. Dan juga yang ketiga, perbanyak konsumsi air putih. Nah, yang ini pemalas-pemalas minum air putih nih, ayo minum air putih dulu nih untuk menjaga hidrasi tubuhnya kita ya di tengah cuaca yang panas nih, gengs. Dan juga rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir, dan juga menjaga sirkulasi udara rumah itu tetap bersih dan juga terbuka, serta mengonsumsi makanan bergizi yang mencukupi kebutuhan tubuh, dan juga waktu istirahat yang harus kita manage agar tetap cukup ya teman-teman Pro 2.

Nah untuk itu ya teman-teman Pro 2, masyarakat juga diminta nih untuk segera mendatangi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika misalnya mengalami gejala lanjutan seperti batuk dan pilek yang tidak kunjung sembuh nih, misalnya lebih dari 3 hari, terus juga demam tinggi, nafas cepat gitu, atau dada terasa sesak hingga bibir atau kulit itu tampak kebiruan. Ya langsung ya ke fasilitas kesehatan pertama atau faskes pertama, misalnya puskesmas gitu ya, untuk memeriksakan diri. So stay safe ya untuk teman-teman Pro 2, dan selamat beraktivitas juga di weekend ini. Semoga meskipun kita lagi dilanda asap kayak gini, teman-teman Pro 2 tidak menghalangi semangat kita yang lagi pada bekerja, ya kan? Yang lagi mencari uang juga di siang hari ini. Oh, by the way, Ronald pernah lewat kan di pasar Oyehe, kan banyak yang lagi monitor Pro 2 FM Nabira. Jadi Ronald mau sapa juga dulu untuk pendengar-pendengar kita ya, yang lagi stay di pasar Oyehe Nabire. Selamat siang semuanya. Ya semoga hari ini meskipun kondisi atau situasi udara ini lagi buruk ya, semoga tidak mempersulit dagangannya Bapak Ibu sekalian yang lagi pada berjualan nih di siang hari ini. Dan juga di mana saja berada ya, bagi teman-teman Pro 2 yang mungkin aja lagi pada monit sambil berniaga juga, semoga dagangannya hari ini laris manis. Tanjung Kipul ya gengs ya. So ya yeah, itu aja dulu. And kita masih stay di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 bareng Ronald. So tetap stay tune, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz. Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Stay tuned on Prodwave.
7: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring 'em out, hey. Bring 'em out. Produe FM. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hemat Gucci, aku hemat Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
3: Yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, gengs, menemani kamu semua ya. Tentunya kita masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire di Pro 2 Hitlist. Nona dengan Rollerblade. Nona ini basically salah satu grup asal Indonesia yang dia punya font tulisan Nonanya tuh N-nya huruf besar, O dengan A-nya tuh huruf kecil gitu. Jadi Nona. Ya ini grup vokal wanita asal Indonesia yang berada di bawah naungan ATX Rising. Grup ini tuh terdiri dari 4 anggota, gengs. Ada Christy Gardena, Esther Geraldine, Baila Fauri, dan juga Zafsa Adesia. By the way, terbentuknya Nona ini berawal dari pendiri ATX Rising ya, yaitu Sian Miyashiro yang tertarik nih untuk membentuk grup vokal wanita nih, gengs. Setelah melakukan pencarian, akhirnya ditemukan Christy Gardena, Baila Fauri, dan Safza Adesia. Di mana Christy dan Safza ini memiliki latar belakang menari, gengs. Sedangkan Baila yang saat itu tengah merintis solo karir merupakan seorang penyanyi yang dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior. Nah, mereka ini bertemu pertama kali di festival Head in the Clouds di Jakarta pada Desember 2022, gengs. Dan juga 6 bulan kemudian, Esther Geraldine, penyanyi yang pernah berkompetensi di Indonesian Idol, juga bergabung dengan grup. Mereka mulai melakukan pelatihan vokal dan tarian di Jakarta dan sebelum akhirnya mereka pindah ke Los Angeles pada tahun 2024 untuk fokus meniti karir di kancah internasional. Pada 29 April 2025, ATX Rising mengumumkan bahwa mereka akan mendebutkan vokal wanita asal Indonesia, yaitu Nona, yang anggotanya berasal dari Jakarta, Lombok, dan juga Bali pada 2 Mei 2025. Keempat anggotanya diperkenalkan secara berkala ya, gengsnya, melalui video perkenalan yang tayang pada 30 April hingga 1 Mei 2025. Ya, Esther merupakan anggota pertama yang diperkenalkan, diikuti dengan Christy, Baila, dan Sas. Nama Nona sendiri diambil dari kata Nona yang dalam bahasa Indonesia berarti perempuan muda.
4: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku.
3: Nah, mereka punya album ini nanti bakalan launching di tanggal 18 September, basically bulan depan ya. Bulan depan nantinya nih, gengs. Dengan judul album yaitu Island Girl, teman-teman Pro 2. Nah, untuk EP-nya mereka sendiri sudah tayang ya tahun lalu di tanggal 10 Juli 2025 ya. Judul EP-nya, EP itu apa, Ronald? EP itu mini album gitu. Album mini itu berjudul Orchids Lullabies. You wanna berdansa, jangan ragu-ragu. Ya emang ya, Nona ini memang membuat bangga Indonesia banget sih menurut Ronald sih, teman-teman Pro 2. Karena emang dong punya stage present, mereka punya cara menyalurkan budaya Indonesia dalam lagu-lagu yang mereka bawakan itu fabulous sekali, teman-teman Pro 2. Dan juga Ronald bilang kayak memang sih Nona nih don tidak akan bertahan lama di Indonesia karena mereka akan mekar di luar negeri nih, teman-teman Pro 2. Apalagi kita tahu bahwa mereka nih berada di bawah naungan ATX Rising yang juga menaungi Rich Brian, Nicky Zevania, itu teman-teman Pro 2. Jadi emang ATX Rising ini soal merekrut penyanyi atau musisi Indonesia tuh emang tidak pernah tidak gagal gitu, tidak pernah gagal gitu guys. Selalu mereka pasti akan berhasil mendongkrak popularitas musisi Indonesia nih teman-teman. Oke, kita bakal dengarkan Rollerblade dari Nona dulu dan kita bakal bergeser ke dong pula lagu baru yang kemarin dong baru rilis nih teman-teman Pro 2 yang ada dia punya kata Sabang sampai Merauke. Oke, kita dengar dulu Rollerblade dari Nona dilanjutkan dengan Honk dari Nona.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
5: Hey. Bring them out. Pro 2FM. Produ FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produ
7: FM.
5: Stay tuned on Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lama, Fatimi sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Apple, itu memang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung dah?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini megar gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Produa FM.
6: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Wama, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu yang saya tidak tahu kesian Pak. Tadi malam tiba-tiba Biondara putuskan. Saya tidak mengerti kesian apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Hah? Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini nih gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Ini saja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Kawan, kok habis menangis kah? Bas, apa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.

0: 102 Nabire, teman terbaik kamu.
1: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Udah saatnya nih Ronald pamit ya di Santai Siang menemani kamu semua, gengs. Dan udah saatnya Ronald pamit dan nanti bakal dilanjutkan dengan Kakak Suci Ramadhani yang cantik. Bakal menemani kamu semua nih, teman-teman Pro 2, sampai nanti dijaga malam ya, gengs ya. So, Ronald pamit dan sekali lagi mengingatkan kita semua ya, untuk menghindari aktivitas bakar-bakar nih ya, membakar sampah, mau bakar lahan ya, apalagi bakar lahan itu akan membuat atau menimbulkan asap yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat ya. Kita sama-sama menghirup udara ya, teman-teman Pro 2. Semua manusia perlu oksigen yang bersih ya. Jadi untuk itu kurangilah aktivitas bakar-bakar kita, atau bila perlu jangan sama sekali. Bila perlu sampahnya jangan dibakar tetapi dibuang ke TPS atau tempat pembuangan sementara ya, yang ada di sekitar rumah kamu, teman-teman Pro 2 ya. Karena sekali lagi ini tugas kita bersama, guys ya. Karena semua orang tuh pasti menghirup udara, menghirup oksigen, dan juga kita semua pasti pengen menghirup oksigen yang bersih. Jadi aktivitas bakar-bakarnya jangan ya, teman-teman Pro 2 ya. Bila mungkin mendapati ada tetangga kah atau jalan kemana terus tiba-tiba ada lihat orang bakar-bakar sampah atau apa, tegur ya. Bila perlu harus ditegur itu, teman-teman Pro 2 ya. Karena mengingat situasi atau kondisi asap di Nabire tercinta kita ini lagi sangat-sangat meningkat ya, teman-teman Pro 2, asap di mana-mana sangat mengganggu kita semua ya kan, gengs ya. Jadi sekali lagi mohon kesadarannya bersama ya, sebagai masyarakat Nabire yang kita cinta akan kita punya lingkungan ini, teman-teman Pro 2, agar semua aktivitasnya kita boleh berjalan dengan lancar. Hindari membakar sampah sembarangan, hindari juga membakar lahan, dan kalau boleh sampahnya tidak dibakar melainkan dibuang ke TPS. Kalau misalnya sampah-sampah yang misalnya bisa hancur di tanah ya, seperti mungkin sampah-sampah dedaunan ya, sebaiknya mungkin diubah menjadi kompos kah atau dikubur kah gitu, teman-teman Pro 2 ya, daripada kita menimbulkan satu kekacauan dari pembakaran ini. Karena kita tahu panasnya Nabire ini panas kering ya kan. Jadi tidak bosan-bosan Ronald ingatkan teman-teman Pro 2 untuk kita tetap menjaga kualitas udara di Nabire tercinta kita ini tetap bersih dan juga segar untuk kita hirup. Kita semua sama-sama merindukan cuaca Nabire kemarin yang cerah, angin sepoi-sepoi enak gitu ya kan. Jadi sekali lagi tetap siap juga ya, jaga kesehatan untuk kalian semua nih, teman-teman Pro 2 ya. Pakai masker kalau keluar rumah sekarang, pakai masker. Udah tahu nih kan asapnya kita nih lagi banyak sekali di kota ya kan, gengsa, mau itu asap mau itu debu semuanya terperangkap gitu, teman-teman Pro 2. Jadi pakai masker ya, dan juga jangan lupa stok vitamin di rumah ya. Vitamin untuk orang tua, untuk adik, kakak, keponakan, anak ya, kita siapkan vitamin ya untuk menjaga daya tahan tubuh ini tetap fit gitu, teman-teman Pro 2. Perbaiki juga hidrasi tubuh ya. Jangan lupa jangan malas-malas minum air putih gitu. Ya kan, karena kita harus menghidrasi tubuh dengan baik, karena paparan asap ini membuat tenggorokan kita kering dan itu sudah pasti bikin kita gampang sekali ya terserang flu dan batuk gitu, teman-teman Pro 2. Dan juga asap ini kan menyerang sistem pernapasan karena kita hirup langsung ya kan, gengsnya, sama seperti asap rokok. Jadi sekali lagi perhatikan dengan seksama ya, teman-teman Pro 2, di sekitar rumah kamu ada yang bakar sampah langsung tegur. Pastikan juga obat-obatan di rumah ada, vitamin ada, dan mencegahnya kita pakai masker kalau keluar rumah. So itu aja, udah waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Timur. Ronald udah harus pamit. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga nih dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see when I see you guys. Bye-bye.
0: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
3: Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang, mari kita renungkan lagi, merdeka itu apa sih? Apa kita sendiri sudah mewujudkan kemerdekaan itu?
4: Saya mewujudkan kemerdekaan dengan proaktif sebagai pejuang pendidikan.
5: Mencintai dan mengembangkan produk lokal.
6: Menjadi generasi yang proaktif dan inspiratif.
3: Kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang diraih dengan mudah. Juga bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan hasil dari perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
7: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
2: Teman

94.1 Teman Teman Terbaik Kamu. Selamat sore Teman Pro 2, ditemani sama Suci ya. Masih temani kamu di segmen Santai Siang Teman Pro 2 sampai nanti di jam 4. Dan Suci temani kamu Teman Pro 2 di segmen Santai Siang dengan informasi dulu dan juga musik Teman Pro 2 sebelum nanti Suci temani kamu dari jam 4 sampai jam 6 di Indonesia Top 20 dan dilanjutkan dengan International Top 20 Teman Pro 2. Habis itu juga di jam 6 ya, habis azan maghrib, kita akan lanjut gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Planner seperti biasanya di hari Sabtu ini. Pokoknya selamat sore aja Teman Pro 2, happy weekend buat kalian semua dan juga stay safe ya buat kita semua yang ada di Nabire Teman Pro 2, karena memang dari kemarin ini Nabire seperti kota asap ya. Karena dari kemarin Teman Pro 2 dari pagi kemarin itu sampai saat ini bahkan asap ini masih menggantung di langit Nabire. Jadi kalau kamu keluar Teman Pro 2 ya, jangan lupa pakai masker ya, dan juga kalau perlu pakai kacamata ya, karena kalau tidak pakai kacamata kadang-kadang matanya perih banget Teman Pro 2. Ya pokoknya stay safe aja buat kita semua Teman Pro 2 ya, dan tentunya Suci masih temani kamu di Pro 2 Nabire ya, masih dalam musik dan informasi Teman Pro 2 sampai nanti di jam 4 sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Radio Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih ditemani sama Suci juga ya di sore ini, teman Pro 2 ya. Masih membahas tentang langit Nabila yang lagi tidak baik-baik saja ya, teman Pro 2. Pasti sudah notice ya, dari kemarin pagi malah. Biasanya kalau pagi-pagi teman Pro 2 buka pintu, itu masih kabut ya, kabut awan pagi. Tapi kemarin tuh entah kabut entah asap ya, pagi-pagi sudah menyelimuti kota Nabire. Tapi memang ini kan lagi musim kemarau juga ya teman Pro 2 ya, lagi panas-panasnya juga, tanaman lagi kering-keringnya, rumput juga lagi kering-keringnya teman Pro 2, dan juga air ini juga lagi kering-keringnya kayaknya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin buat kamu nih ya yang punya orang tua atau mungkin tetangga yang biasanya tuh rutinitasnya suka bakar-bakar sampah, mungkin bisa diberitahu ya kalau sekarang ini mending jangan dulu ya buat bakar sampah, apalagi ini lagi tengah cuaca yang sedang panas teman Pro 2. Karena kalau tidak ya jadinya seperti saat ini ya, Nabire ini lagi diselimuti asap karena kebakaran lahan teman Pro 2 dari kemarin bahkan sampai hari ini. Jadi mungkin buat kamu ya yang biasanya suka bakar sampah, atau mungkin tetangga kamu atau mungkin orang tua kamu, mendingnya sampahnya dikumpulin saja dulu ya, dan langsung dibuang di kontainer sampah ya teman Pro 2, daripada dibakar. Ya pokoknya buat kita semua teman Pro 2, karena memang cuaca juga ya di Nabire ini lagi tidak baik-baik saja, asap di mana-mana keluar wangi-wangi ya, baliknya malah bau asap teman Pro 2 ya. Jangan lupa menggunakan masker biar pernafasan kamu terjaga, dan juga jangan lupa pakai kacamata karena perih banget teman Pro 2 ya kalau tidak pakai kacamata. Ya pokoknya Suci masih temani kamu semua di masih di segmen santai siang teman Pro 2 sampai nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Timur.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, informasi pertama. Kementerian Perhubungan melepas tim medis Balai Kesehatan Penerbangan membantu masyarakat terdampak gempa bumi NTT. Tim tersebut ditugaskan memberikan dukungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana selama berada di lokasi penugasan. Pelepasan dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Ruang Mula Warman, Gedung Karsa Lantai 5 Jakarta. Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Laisa menyebut penugasan tersebut merupakan bentuk kewajiban dan kepedulian kepada sesama. Ia meminta tim memberikan pelayanan dengan penuh kepedulian, profesionalisme, dan ketulusan selama menjalankan tugas kemanusiaan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Jenny mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Karya tersebut dijadwalkan rilis pukul 13 waktu Korea Selatan dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Agensi Jenny Atelier mengatakan Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jenny. Agensi juga menyebut bahwa EP tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan Jenny untuk para penggemarnya. Fallen Angel akan berisi 3 lagu, yaitu Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover. Dari ketiga lagu tersebut, Less Than a Lover telah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jenny di tanggal 24 Juli 2026. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini, dilansir dari rri.co.id.

Menjadi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah ini Suci masih temani kamu semua ya di Indonesia Top 20 dari jam 4 sampai jam 5, dan dilanjutkan dengan International Top 20 dari jam 5 sampai jam 6 sore waktu Indonesia Timur.

Menjadi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat sore, teman Pro 2. Buat kalian semua dimanapun kalian berada ya, teman Pro 2. Ketemu lagi masih sama Suci ya, yang akan temenin kalian selama beberapa waktu ke depan, teman Pro 2. Gimana kabar kalian semua di sore hari ini, teman Pro 2? Semoga tetap keep safe ya, di tengah kondisi cuaca dan juga kabut asap yang agak-agak PR alias bikin perih mata di Nabire belakangan ini, teman Pro 2. Tapi tenang aja, walaupun di luar agak abu-abu ya, teman Pro 2, mood kalian sore ini bakal tetap colorful, karena tentunya Suci akan hadirkan ya, kita akan bakal kawal deretan lagu paling hits dari tangga lagu nasional, teman Pro 2, di minggu ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, teman Pro 2, kita langsung aja ke posisi 20 minggu ini, teman Pro 2. Ada lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

Satria Teman Pro 2 di posisi 19 ya, new entry ada lagu dari Kotak Yolo, You Only Live Once, Teman Pro 2. Nah, kabar terbaru ya dari comebacknya Kotak kali ini, karena setelah sekitar 18 tahun berada di bawah label, akhirnya Kotak ini memasuki babak baru sebagai band independen nih, Teman Pro 2, dan membuka fase baru mereka lewat single Yolo, You Only Live Once, Teman Pro 2. Oke, kita lanjut ke posisi 18, Teman Pro 2, ada lagu dari Roni Parulian, Februari.

Itu dia teman Pro 2 ya, Februari dari Roni Parulian, walaupun sekarang sudah bulan Agustus ya. Selanjutnya ada satu penyanyi teman Pro 2 yang kalau bikin lagu tuh tentang galau kayaknya nggak ada obat teman Pro 2. Seperti lagu yang berada di posisi 17 minggu ini untuk Kau Hargai dari Anggis Devaki.

16 minggu ini untuk Indonesia Top 20 ya. Di posisi 16 ada lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Kita lanjut lagi teman-teman, 2 ke posisi 15 ada lagu dari Tulus, Teh Hijau. Mungkin.

Itu dia teman Pro 2 di posisi 14, lagu dari Ejita Berusaha di Bawah Hujan ya. Lagu ini merupakan bagian dari album kedua Ejita teman Pro 2 yang juga judulnya sama ya, Berusaha di Bawah Hujan, dan sudah dirilis di tanggal 15 Mei kemarin dan berisi 12 lagu teman Pro 2. Oke, habis Berusaha di Bawah Hujan teman Pro 2, kita keliling dulu bareng Farel Hilal ya di posisi 13. Yo.

2 di posisi 12 minggu ini lagu dari Sheila on 7, sederhana. Lanjut lagi kita ke posisi 11 ya. Ada lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Yeay, kita sudah masuk ke posisi 10 besar ya teman Pro 2. Itu dia lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan. Lanjut lagi kita ke posisi 9 minggu ini teman Pro 2. Ada lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

Itu dia teman kedua sesi potret dari Enau featuring Ariel Lesmana menempati posisi 6 di minggu ini. Lanjut kita ke posisi 5 teman kedua minggu ini ada lagu dari Salma Salsabil Hacul.

Itu dia teman Pro 2 di posisi 4 minggu ini. Lagu dari Ariel Noah featuring Raisa, senang dengar suaramu lagi teman Pro 2. Nah lagu ini ya menjadi salah satu soundtrack yang berkaitan dengan film Dilan ITB 1997 teman Pro 2. Sekaligus ya mempertemukan dua vokalis besar Indonesia dalam satu lagu teman Pro 2. Dan dirilis di bulan April kemarin. Kita lanjut lagi di posisi 3 teman Pro 2 di minggu ini, ada lagu dari Adrian Halif 2001 kali.

Itu dia teman-teman dua di posisi 2 minggu ini lagu dari Adek Govinda featuring Gloria Jessica terbelah jadi 2 teman-teman dua ya. Lagu ini sendiri dirilis di tanggal 17 April kemarin dan memang menjadi kolaborasi Adek Govinda dengan Gloria Jessica teman-teman dua. Dan minggu lalu lagu ini menempati posisi 3, sekarang di minggu ini teman-teman dua naik ya 1 peringkat menjadi peringkat kedua. Kamu mencintai. Waktunya buat kita ke posisi 1 minggu ini teman pro 2. Kira-kira siapa nih ya penyanyi yang menempati posisi pertama Indonesia Top 20 di minggu ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia di posisi 1 Indonesia Top 20 minggu ini, lagu dari Gia Indrawari, 1000 kali.

Itu dia teman-teman berdua ya, di posisi pertama Indonesia Top 20 minggu ini, yang lagu dari Ghea Indrawari, Seribu Kali. Oke, Suci akan list kembali teman-teman berdua ya, dari posisi 20 sampai posisi 1 minggu ini untuk Indonesia Top 20 edisi Sabtu 22 Agustus 2026 teman-teman berdua. Di posisi 20 ada lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 19 lagu dari Kotak, YOLO You Only Live Once. Di posisi 18 lagu dari Roni Parulian, Februari. Untuk Kehargai dari Anggis Devaki menempati posisi 17. Di posisi 16 Laut Yang Tenang dari Bernadia. Tulus Dengan Teh Hijau di posisi 15. Di posisi 14 Berusaha di Bawah Hujan dari Icitaf. Farel Hilal dengan Keliling berada di posisi 13. Di posisi 12 Sederhana dari Sheila on Seven. Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan di posisi 11. Dan di posisi 10 Gurun Hujan dari Juicy Lucy. NPD dengan I Love You But You Love Me Love Me menempati posisi 9. Di posisi 8 Ramun Jauh dari Bernadia. Marion Jola dengan Bebal menempati posisi 7. Di posisi 6 Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Salma Salsabil dengan Hachu menempati posisi 5. Di posisi 4 Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. 2001 Kali dari Adrian Halif menempati posisi 3. Di posisi 2 Terbelah Jadi 2 dari Ade Govinda featuring Gloria Jessica. Dan di posisi 1 minggu ini teman pro 2 lagu dari Ghea Indrawari, Seribu Kali. Tentunya kongres ya buat Ghea dan juga para penggemarnya ya, jangan lupa buat sering-sering ya request lagunya Ghea buat lagunya tuh tetap ada di top chart Indonesia teman pro 2. Dan thank you banget buat kalian yang sudah request ya lagunya Ghea dan juga lagu-lagu lainnya yang ada di chart Indonesia minggu ini teman pro 2. Dan thank you juga buat para label, ada Hits Record, Universal Music Indonesia, ada Junior Records, Tulus Company, Ijitak Music, 507 Records, Emotion Entertainment, terus ada Musica Studio dan My Music Record. Oke teman-teman, nantinya jam 5 Suci akan kembali menemani kalian semua ya di International Top 20. So jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap stay tune bareng Suci di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani juga sama Suci di sore hari ini. Teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi di International Top 20. Teman Pro 2 ya, kita akan sebutin satu-satu nih penyanyi internasional dari Hollywood sampai K-pop ya, yang berada di chart 20 Nabila, teman Pro 2. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung saja ke posisi 20 minggu ini, teman Pro 2, ada lagu dari Blackpink, Go.

follow with the foot. Itu dia teman Pladu, ada new entry minggu ini ya di International Top 20, lagu dari The Script, Man in the Arena. Kita lanjut di posisi 18, ada lagu dari Red Velvet, Surfing Boy.

Ya itu dia di posisi 17.82 ya, lagu dari Nona Hong ya. Keren banget ini memang kalau Nona ya, pasti menyelipkan budaya-budaya Indonesia. Seperti di lagu Hong ini ada suara angkot ya. Tapi kalau kita sini di Papua bilangnya taksi. Tapi memang keren teman produk, bukan cuma lagu Hongnya saja ya menyelipkan budaya Indonesia. Lagunya yang kemarin juga hype ada Rollerblade ya, menyelipkan juga unsur-unsur budaya Indonesia. Tapi memang keren-keren semua sih lagunya, nggak ada yang fail pokoknya ya. Kita lanjut di posisi 16 minggu ini ada lagu dari Ariana Grande, Pedal.

teman-teman Pode di posisi 13 minggu ini lagu dari Yeonjun dengan Ice Cream. Lanjut lagi ke posisi 12 ya teman-teman Pode, ada lagu dari Heart to Heart Lemon Tang.

Itu dia teman-teman, 2 Come Over dari BTS menempati posisi 11 minggu ini. Dan kita sudah berada di posisi 10 besar ya. Ada lagu dari Eyelid, It's Me.

di 82 di posisi 3 minggu ini, lagu dari Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Tidak terasa 82 kita sudah di posisi 2 ya minggu ini, lagu dari Olivia Rodrigo dengan The Cure.

Negeri buat kita ke posisi satu teman kuliah dua di minggu ini ya. Ini dia lagu dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

kedua ya, yang menempati posisi pertama di International Top 20 minggu ini. Selamat untuk Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, berhasil menempati posisi pertama di minggu ini, teman Pladua. Dan Suci akan list kembali teman Pladua ya, yang berada di posisi 20 sampai di posisi 1 untuk minggu ini. Di posisi 20 ada lagu dari Blackpink dengan Go, Man in the Arena dari The Script menempati posisi 19. Di posisi 18, Surfing Boys dari Red Velvet. Hong dari Nona menempati posisi 17. Di posisi 16, Peral dari Ariana Grande. Cat's Eye dengan Animal menempati posisi 15. Di posisi 14, Less Than a Lover dari Jennie. Yeonjun dengan Ice Cream di posisi 13. Di posisi 12, Lemon Tang dari Heart to Heart. Come Over dari BTS menempati posisi 11. Di posisi 10, It's Me dari Eyelid. Olivia Rodrigo dengan Drop Dead menempati posisi 9. Di posisi 8, Stray Kids dengan Stay. Sideways dari Zayn menempati posisi 7. Di posisi 6, I Just Might dari Bruno Mars. Lizzie Rafim dengan Celebration menempati posisi 5. Di posisi 4, Swim dari BTS. Ariana Grande dengan How Did I Made You Love Me menempati posisi 3. Di posisi 2, The Cure dari Olivia Rodrigo. Dan di posisi pertama, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Ya pokoknya buat kamu teman Pladua yang pengen ya lagu-lagu kesayangan kamu, musisi-musisi kesayangan kamu berada di top chart mingguan ya, jangan lupa untuk selalu request di Instagram atau mungkin TikToknya RRI Nabira ya teman Pladua. Dan juga thank you buat kamu-kamu yang sudah selalu dengerin ya lagu-lagunya dan selalu dengerin Pladua Nabire. Dan thank you juga buat YG Entertainment, Sony Music, SM Entertainment, 88 Rising, Republic Records, Hype Entertainment, Odd Atelier, Big Hit Music, Believe Lab, Given Records, JYP Entertainment, Mercury, Atlantic Records, dan juga Universal Music.

Halo teman produk, karena sudah selesai ya Suci sebutkan penyanyi-penyanyi dan juga lagu-lagu yang menempati posisi 20 sampai 1 di minggu ini International Top 20. Jadi selesai juga nih teman produk ya Suci dalam Indonesia sekaligus International Top 20. Nanti kita akan ketemu lagi teman produk ya di minggu depan dengan segmen yang sama teman produk. Setelah ini kita tunggu dulu ya Tarhim dan juga Kumandang Azan Maghrib untuk Kuliah Nabire. Setelah itu Suci akan ajak kamu, kita gabung barang Pro 2 Jakarta untuk Music Planner.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selanjutnya suci aja kamu untuk kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Planner.
3: Bang Alan, coba ceritain dong, kira-kira gimana waktu itu pertama kali Reborn Riota terbentuk?
4: Sebenarnya Reborn ini dulu kita sudah pernah, sebelum terjadi Reborn ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya. Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk. Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih. Dibilang ada, tenang aja, aman.
5: Datanglah. Padahal belum ada ya.
4: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan. Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran. Led Zeppelin. Yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
3: Itu cuma,
4: karena kita belum ketemu

0: lagu Led Zeppelin yang kita cover.
1: Oh.
0: Judul yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog tapi masih on, masih di belum di verify apa belum di approve.
2: Belum di approve ya, masih proses ya.
0: Masih proses.
2: Oke, okay. Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
0: Sudah aman.
2: Udah aman ya.
0: Makanya boleh tayang di DSP.
2: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti boleh. Ya.
0: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
2: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh. Lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
0: Ya ini
2: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
3: Emang iya. Kesehariannya begini.
0: Emang kesehariannya begini.
2: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
0: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
2: Oh nggak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
2: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh kan. Lu merasa ini banget nggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
2: Oh gitu.
3: Yang penting rambut dulu. Rambutnya harus nyetem.
2: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
2: Oke, okay. Kalau Arya.
3: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
2: Siapa? Lu menyontoh siapa?
3: Contohnya antara Mandra terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
2: Iya, Karyo.
3: Bahasa.
2: Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya. Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih pasti anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu
2: ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
0: Kita masing-masing beda-beda.
2: Okay.
0: Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
2: Oke. Okay.
0: Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
2: Oke.
0: Okay. Arya pun juga sama, dia ada
2: Red
0: terus itu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
2: Oh, iya yeah. Mr. Dan, Big sih gokil ya.
0: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
2: Oh. Gitu.
0: Jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
2: Oh, iya benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
0: Iya,
2: berapa
0: Alpha?
2: Oke, okay. Tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa? Musikalitas. Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
4: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
2: Oke. Okay.
4: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple, Scorpion, aku main.
2: Oke.
4: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
2: daripada
4: saya.
2: Iya, betul. Iya, oke.
4: Okay. Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
2: Oh.
4: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
2: Nostalgia lah ya.
4: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Aka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
2: Gokil.
4: Gitu.
2: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
4: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
2: nyopet,
4: gondrong.
2: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
4: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
2: Oh iya main rock.
4: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock itu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu.
2: Oh serius?
4: Iya.
2: Wah gokil.
4: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
2: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?

0: Kita kalau Indonesia.
1: Iya.
0: Indonesia sih tetap
1: lumayan lama.
0: Pertama.
1: Soal dangdut itu.
2: Rock itu.
1: Oh, rock ya. Oh iya benar. Iya benar.
0: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
2: Oh gitu ya.
0: Hah? Arafik.
1: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
0: Bukan cengkok.
1: Oke. Okay.
0: Suara melengkingnya Arafik.
1: Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo.
0: Kalau band rock Indo ya.
1: God bless.
0: God bless.
1: Oh.
0: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya.
1: Mm-hmm.
0: Power metal.
1: Oh iya.
0: Yeah. Era-era itulah.
1: Oh.
0: Influence kita juga.
1: Iya. Yeah, yeah.
0: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
1: High tone semua.
2: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
1: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
2: Amro. Ya, vokal rock. Ya.
1: Oh, tapi kayak
2: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
1: Head voice gitu-gitu ya.
2: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
1: Hmm, iya sih.
2: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
1: Nah, iya,
2: kan? Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
1: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi iya, merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
0: Oh,
1: here we go.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pradua, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus
0: hits-hitsnya. Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, biasanya kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Dan, apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa
3: ini
0: ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah ngeliat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harlis di Antasari. Nah ini orang
0: nih. lo cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Mau maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf maaf ya.
3: Motor beda itu hari.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Yara ini tentang hobi lo di hobi. Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan single.
0: Iya oke.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio Nada Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Wih gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu denger itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Jadi nih dengerin lagunya. Wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior. Gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock. Tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini, itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple.
0: Di Purple.
2: Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Kemarin MV-nya baru keluar, yang kemarin
2: Bapak
1: Ayah ya, sama
0: Bapak Ayah
1: udah ada.
0: Oh.
1: Jadi harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: Di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Bre. Tetetetetet gitu ya. Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya, maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah. Menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani. Menurut Gani gimana kan?
3: Ini bukan motor. Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
3: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke. Okay.
2: Jogja, Solo. Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang tuh.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan. Mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock gitu,
1: iya,
0: Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay,
1: tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ke-7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita sweeping dangdut.
0: Widih, oke.
2: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Wah, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: okay. Tadi. MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodio, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget nih.
0: Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik. Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Gak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh disebut merek?
0: Boleh
2: dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
2: Walaupun, lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan, atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn. Itu yang kita bentuk untuk melawan, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengan rock, dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu. Sah-sah aja itu sih.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh, kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah
0: ya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini.
4: Lihat dari fontnya nih, handphone. Kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan.
4: Oh ya. Masih masa pertumbuhan.
0: Oh iya. Oh. Lu berapa sih, Ian?
4: 19.
0: Serius? Wah, bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Seumur Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? 3. Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
2: Terima kasih.
1: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke. Oke,
2: terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya. Apa yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya
0: kan? Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya?
2: Kualitas pasti dan kalau kita tuh pasti identitas reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton. Atraktif. Jangankan orangnya
0: yang mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada karena kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh
0: serius. yang di panggung kan yang mecahin gelas kan.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gue sih sebel sebenarnya.
0: Dia
1: jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia beratraktif gitu kan juga. Heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung berarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan.
0: Gila gitu.
1: Ya bukan gitu tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih teman-teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di Spro FM Jakarta.

0: 107.7 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget.
0: Rocker ya. Banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu.
0: Kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck. Gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi nggak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu ternyata rock nggak habis. Tergantung mau nggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya ya, di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Sold
1: out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke, oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Enak oh gitu ya, gue nggak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampoenya pakai apa? Sampo metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati, rock nggak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita, Reborn ya.
0: Boleh ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan gitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya, dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wede, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu.
0: Basic
3: itu rock dulu.
0: Basic rock dulu ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh. Kalau yang motoran bareng
2: boleh, sangat boleh.
0: Boleh ya?
2: Sangat Reborn boleh.
3: Komunitas motornya
2: ada.
3: 4,5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: tertentu berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya, karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih, sedap.
1: Dan enak cucu bakalan tahu dari
0: gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Tribun ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu!

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ.

Masih di Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, trailer perdana film horor Never After Dark sudah dirilis dan langsung mendapat perhatian setelah dipuji oleh sejumlah tokoh terkenal di industri horor, teman Pro 2. Jadi film ini, teman Pro 2, ya, mengisahkan seorang medium psikis yang berusaha mengungkap misteri di balik sebuah rumah yang menyimpan kekuatan jahat. Ikon horor Stephen King menyebut kalau film Never After Dark, teman Pro 2, sebagai film yang menakjubkan dan juga menghantui. Bukan cuma itu, pujian juga datang dari sutradara Scott Derrickson yang memang dikenal melalui film horor seperti The Black Phone. Nah, Derrickson ini menyebut teman Pro 2 kalau film tersebut ini cerdas, tidak terduga, dan mampu menghadirkan suasana yang membuat bulu kuduk merinding begitu, teman Pro 2. Jadi film Never After Dark, teman Pro 2, ya, dibintangi oleh Moka Hoshi, ya, yang mana sebelumnya dikenal melalui serial Shogun, dan juga deretan pemerannya juga mencakupi Kurumi Inagaki, Kento Kaku, Mutsuo Yoshioka, dan juga beberapa pemain lainnya, teman Pro 2. Jadi cerita film ini, ya, berpusat pada Iris, seorang medium pengembara, ya, yang menghabiskan hidupnya itu untuk membantu roh-roh yang gelisah meninggalkan dunia orang hidup. Nah, dalam menjalankan pekerjaannya, teman Pro 2, Iris ini selalu ditemani oleh adik perempuannya yaitu Miku yang sudah meninggal. Nah, suatu hari Iris ini dipanggil oleh Taiko, pemilik baru sebuah rumah di pedesaan terpencil, dan diminta buat mengusir roh yang menghantui rumah tersebut. Tapi ini, teman Pro 2, Iris ini justru berhadapan dengan sosok mengerikan yang memiliki kekuatan di luar pengalamannya sebagai seorang medium. Situasi ini semakin rumit, teman Pro 2, ketika putra Taiko, Gunji, ini meragukan kemampuan Airi yang kemudian memutuskan untuk menyelidiki sejarah rumah tersebut lebih dalam. Nah, penyelidikannya, teman Pro 2, mengungkap sebuah rahasia yang membuat dirinya ini diburu oleh kekuatan yang jauh lebih sulit diprediksi, ini, teman Pro 2. Dan untuk pertama kalinya, ancaman terbesar yang dihadapi Airi ini bukan hanya berasal dari dunia supernatural, di mana dirinya tuh harus juga menghadapi bahaya yang berasal dari manusia yang masih hidup. Sebelum mendapatkan jadwal rilis secara global, teman Pro 2, film horor Never After Dark ini terlebih dahulu mendapat perhatian di sejumlah festival film, dan film tersebut juga bahkan, ya, memenangkan penghargaan juri utama untuk kategori film panjang di Overlook Film Festival. Film Never After Dark, teman Pro 2, ya, dijadwalkan akan tayang pada 25 September tahun 2019.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produen, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Produen.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
8: Info Pro 2 FM.
9: Waktunya info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benyamin Paulus meninjau posko pemeriksaan kesehatan gratis CGK terintegrasi tracing tuberkulosis TBC di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat pelaksanaan tracing TBC sekaligus layanan CGK bagi warga di tingkat RW. Benyamin menilai program CKG tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan penanganan kesehatan. Ia mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menjalankan tracing TBC hingga menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polres Nabire memperkuat kesiapsiagaan personel dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Nabire. Langkah tersebut dilakukan melalui apel Satuan Tugas Satgas Karhutla yang dipimpin langsung Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya kesiapan personel untuk melakukan pencegahan, pemantauan hingga penanganan secara cepat apabila ditemukan titik api atau potensi kebakaran. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan koordinasi dan juga sinergitas dengan pemerintah daerah, aparat kampung, serta masyarakat. Selain melakukan pemantauan, personel Satgas Karhutla juga diminta aktif memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Pembakaran lahan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kebakaran lebih luas serta berdampak terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Sekian info Pro 2 di malam hari ini, dilansir dari rri.co.id.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya.

0: panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
0: Wah. Ma, Ulan ma.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau nonton TV aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

OCD Pro 2 namanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Korean Business Research Institute kembali merilis peringkat reputasi ya merek variety show Korea buat bulan Agustus 2026. Nah, pemeringkatan ini disusun berdasarkan analisis partisipasi konsumen, interaksi liputan media, kesadaran komunitas, dan juga indeks penayangan dari total 50 program variety populer Teman Pro 2. Dan data yang digunakan ini dikumpulkan selama periode 2 Juli sampai 2 Agustus 2026 buat melihat tingkat perhatian publik terhadap berbagai program hiburan Korea. The Manager Teman Pro 2 berhasil merebut posisi pertama ya, Teman Pro 2, di mana pencapaian tersebut menjadi sorotan karena skor program ini meningkat hingga 194,99% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, lonjakan besar tersebut Teman Pro 2 tentunya menunjukkan peningkatan signifikan dalam perhatian dan juga interaksi publik terhadap program yang menampilkan kehidupan para selebriti bersama manajer mereka. Terus di posisi selanjutnya ada Undercover Chef ya, yang menempati posisi kedua Teman Pro 2, di mana program tersebut mencatat kenaikan reputasi sebesar 110,51% dibandingkan dengan bulan Juli. Jadi variety ini Teman Pro 2 ya memperlihatkan konsep kuliner yang dipadukan dengan unsur hiburan Teman Pro 2. Tentunya ini menarik ya, menarik perhatian penonton dan tentunya meningkatkan percakapan di berbagai platform Teman Pro 2. Sementara itu How Do You Play berada di posisi ketiga Teman Pro 2 dengan mengalami kenaikan sebesar 14,99% dari bulan sebelumnya. Posisi keempat ditempati quiz You Quiz on the Block ya, dengan disusul I Live Alone yang melengkapi lima besar Teman Pro 2. Ada juga Teman Pro 2 variety show ya yang di luar lima besar, ada Two Days and One Night Season 4 yang berada di peringkat ke-6 disusul dengan My Little Old Boy di posisi ke-7 dan Running Man di urutan ke-8. Tapi kalau bicara tentang Korea Selatan Teman Pro 2 ya, yang terkenal ini bukan cuma boy group, girl group nih Teman Pro 2, lagu-lagu K-pop mereka, tapi drama-dramanya juga kan ini oke-oke banget ya Teman Pro 2. Selain itu, variety show mereka juga Teman Pro 2 ya. Ini juga cukup menarik ya buat ditonton Teman Pro 2, apalagi mungkin buat kamu yang sudah ngikutin K-pop ya Teman Pro 2 tentunya. Variety show mereka ini tidak pernah gagal ya. Kayaknya variety show Korea Selatan yang terakhir Suci nonton itu kayak Running Man ya kalau nggak salah. Ya betul, itu lama banget ya. Sekarang sudah jarang sekali nonton variety show-nya Korea Selatan Teman Bro 2. Kalau dari kalian sendiri ada nggak sih yang nonton variety show-nya Korea Selatan? Kalau ada, apa nih Teman Pro 2 yang kalian tonton?

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina. Karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

90,1 FM Pua 2 LJ Pura, teman terbaik kamu. 92 enggak kerasa sudah pukul 21.07 waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang malam ini masih di luar dan lagi dalam perjalanan mungkin ya, semoga hari ini berjalan lancar, perjalanannya juga lancar. Jangan buru-buru, tetap fokus di jalan dan utamakan keselamatannya. Soalnya semakin malam mata semakin berat ya teman Pua 2 ya. Mau malam minggu atau malam biasa, yang penting sampai tujuan dengan selamat teman Pua 2. Dan khusus buat teman-teman Pua 2 ya, yang merupakan driver online mungkin, yang sampai jam segini masih keliling cari orderan, cari cuan gitu ya, Febri salut banget. Semoga malam ini orderannya lancar, dapat penumpang yang baik dan gak terlalu lama nunggu ya. Tentunya juga rezekinya lancar ya teman Pua 2. Kalau sudah mulai capek, jangan lupa juga buat cari waktu untuk istirahat sebentar. Jangan sampai dehidrasi juga ya. Dan buat teman Pua 2 yang sudah di rumah, mungkin sekarang waktunya mulai santai, rebahan boleh, ngemil boleh, nonton boleh, yang penting jangan lupa istirahat ya teman Pua 2 ya. Nah Febri masih menemani malam kamu ya, jadi tetap santai dan nikmati lagu-lagu berikutnya. Dan Febri udah pilihin ya beberapa lagu-lagu yang masih hits, yang lagi hits mungkin. Boleh ya teman Pua 2 ya. Jadi tetap di 90,1 FM Pua 2 RJ Pura.

Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit

0: Sams, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa malam semakin larut ya, teman Pro 2 ya. Saya kan kalau siang tadi langit dihiasi malam hari, langit dihiasi matahari gitu ya. Dan sekarang giliran bulan dan lampu-lampu kota ya yang mengambil panggung gitu. Jalanan mulai dipenuhi cahaya kendaraan, angin malam mulai kerasa. Suasana Jayapura juga punya cerita sendiri ya malam ini ya. Foto kita blue. Apalagi ini malam minggu, malam yang katanya tuh punya suasana berbeda gitu ya. Foto kita blue. Ada yang mungkin malam ini jalan-jalan, nongkrong bareng teman, makan-makan bareng gitu ya, keluarga. Atau mungkin ada yang sedang menikmati suasana malam bersama seseorang yang spesial gitu. Who knows kan? Tapi di sisi lain mungkin ada juga kamu yang tim menikmati malam minggu dengan cara yang jauh lebih sederhana. Mungkin di rumah, jadi lampu kamarnya diredupkan, rebahan, ngemil, scrolling HP, TikTok, Instagram, atau apapun itu. Bisa main game, mau push rank, sambil ditemani suasana malam dan suara radio ya. Suara Pro 2, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih berada di perjalanan, semoga jalanannya itu lancar. Malam kan itu memang punya suasana yang bikin perjalanannya itu terasa berbeda gitu ya. Jadi jangan sampai karena suasana nyaman malah lupa memperhatikan jalanan ya. Jadi tetap hati-hati dan utamakan keselamatan ya teman Pro 2 ya. Dan balik lagi buat kamu nih yang masih bekerja malam ini, atau para driver yang masih mencari rezeki di tengah ramainya malam minggu, semoga semuanya dilancarkan. Semoga malam ini membawa rezeki yang baik dan perjalanan yang aman nih. Karena malam minggu gak harus selalu yang tentang pergi kemana atau bersama siapa. Karena kan malam yang tenang itu juga bisa jadi cara paling sederhana untuk beristirahat dari riuhnya satu minggu ya teman Pro 2 ya. Jadi apapun versi malam kamu menjalani ini malam minggu, dinikmati aja. Jadi biarkan malam berjalan dengan pelan, biarkan musik menemani, dan biarkan Pro 2 menjadi salah satu teman dalam perjalanan kamu atau enggak malam kamu ya. Jadi selamat menikmati malam minggu ya teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: cupu, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke kantin beli makan, Kak. Permisi.
0: Hei, enak aja beli makan. Sini mana uangmu? Kamu itu cupu di sekolah ini. Gak usah sosokan beli makan di kantin lah. Kantin itu gak cocok buat orang kayak kamu.
1: Tapi Kak, aku gak punya uang lagi, Kak. Itu uang terakhirku minggu ini.
0: Bodoh amat. Sini gak uangmu? Atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya? Cak, kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikut ibu ke ruangan. Iya. Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk ASI bullying. Itu nggak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.
2: Tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu.
0: Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada bu guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
1: Iya ibu, Gaby baik-baik aja bu.
0: Ya sudah, Cak, minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu nggak mau ada kasus bullying di sekolah ini.
2: Siap ibu.
3: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.

0: diganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
0: Jelas gak mau lah.
1: Makanya

0: Hai, Foye Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI, Foye Info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhan yang mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program Aduan Nabire yang mudar pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini untuk edisi siar Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar audio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman terbaik.

0: kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Mama, Fatimah saya.
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Tepu, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam, tiba-tiba Bill sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Hah? Apa, Pak Le?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saat galau kan dia undah?
4: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Aku

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Info Pro2FM.
2: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Badan Pangan Nasional menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau. Deputi Ketersediaan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan realisasi distribusi CBP tersebut diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga beras di berbagai daerah. Ketut juga menilai fluktuasi harga beras di Indonesia masih cukup terkendali meskipun El Nino mulai melanda pada Juli dan Agustus yang bertepatan dengan puncak musim kemarau. Menurutnya pemerintah optimistis inflasi beras pada 2026 tidak akan melonjak seperti ketika El Nino melanda pada 2023 dan juga 2024.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, gempa bumi dengan magnitudo 4,8 kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Minggu 23 Agustus 2026 dini hari. Gempa berpusat di perairan yang berjarak sekitar 84 km timur Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diunggah melalui akun resmi X, gempa terjadi pada pukul 00.42 waktu Indonesia Tengah, di mana gempa tersebut berada pada koordinat 7,85 derajat lintang selatan dan 120,50 bujur timur dengan kedalaman 31 km. Hingga berita ini ditulis, BMKG belum menyampaikan informasi mengenai potensi tsunami maupun laporan terkait kerusakan bangunan dan korban akibat gempa tersebut, di mana gempa 4,8 ini menambah rangkaian aktivitas seismik yang terjadi di wilayah NTT dalam beberapa jam terakhir. Berdasarkan pemantauan BMKG, sejumlah gempa dengan magnitudo 2,0 hingga 4,0 juga tercatat mengguncang wilayah perairan NTT.
1: Info Pro 2 FM.
2: Beralih ke informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Tengah mempersiapkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menyusul kondisi cuaca kering dan meningkatnya titik panas di Papua Tengah, upaya penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor termasuk bersama BMKG dan BPBD Kabupaten Nabire. Penguatan sarana pemadaman dan dukungan mobil suplai air juga menjadi bagian dari langkah yang disiapkan untuk mempercepat respons di lapangan. Kepala BPBD Papua Tengah, Jarius Agimbau, mengatakan penguatan sarana pemadaman menjadi salah satu perhatian dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Menurutnya pula, penambahan sarana pemadaman diharapkan dapat mendukung pembagian armada ketika terjadi kebakaran di sejumlah titik secara bersamaan. BPBD memperkuat koordinasi dan dukungan penanganan di lapangan, di mana Sekretaris BPBD Papua Tengah Martinus Rumbino mengatakan, pemetaan wilayah rawan telah dilakukan bersama BMKG sejak beberapa waktu lalu, di mana Nabire menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian berdasarkan informasi mengenai potensi kekeringan dan juga kebakaran. Martinus juga mengatakan kondisi cuaca kering tidak hanya berpotensi meningkatkan risiko karhutla, tetapi juga dapat berdampak terhadap ketersediaan pangan dan kesehatan masyarakat. Dalam penanganan dampak kekeringan, BPBD Papua Tengah bersama dengan BPBD Kabupaten Nabire untuk menangani kebutuhan air bersih di sejumlah titik. Penanganan sementara dilakukan di 4 wilayah, yakni Distrik Teluk Umar, Nabire, Nabire Barat, dan juga Wanggar.
1: Info Pro 2 FM.
2: Dan informasi terakhir teman-teman Pro 2, Mesak Magai, Bupati Nabire mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah menyusul kondisi kabut asap dan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire. Himbauan tersebut disampaikan Mesak Magai setelah mengamati kondisi kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Samabusa, kawasan perkotaan, Sriwini, Wanggar, Yaro hingga sepanjang jalur Trans Nabire Topo Barat dan wilayah Topo. Mesak mengatakan kondisi tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat maupun pemerintahan dapat terganggu. Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap polusi udara yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan. Bupati juga meminta masyarakat untuk sementara mengurangi aktivitas di luar rumah sebagai langkah menjaga kesehatan selama kondisi udara belum membaik. Selain menyampaikan himbauan kesehatan, Mesak Magai juga menyoroti kebakaran yang menurut pengamatannya terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah Nabire. Mesak juga mengatakan kondisi kebakaran dan kabut asap telah mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk itu ia meminta seluruh pihak turut menjaga kondisi lingkungan serta menghindari aktivitas yang dapat memperluas kebakaran. Bupati Nabire juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah, di mana menurutnya evaluasi diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat semakin menyentuh kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama instansi terkait telah melakukan koordinasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca kering dan meningkatnya titik panas. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila asap semakin pekat, serta mengikuti informasi dan imbauan dari pemerintah maupun instansi terkait. Juga teman-teman Pro 2, berdasarkan data BMKG pada 20 Agustus 2026 tercatat 224 titik hotspot di wilayah Provinsi Papua Tengah. Sebanyak 22 titik berada dalam kategori rendah, 196 titik kategori sedang, dan 6 titik dengan kategori tinggi. Sementara itu dalam periode 10 hingga 19 Agustus 2026 BMKG tetap mencatat 113 titik hotspot di Kabupaten Nabire, rinciannya 1 titik kategori rendah, 109 titik kategori sedang, dan 3 titik kategori tinggi.
1: Info Pro 2 FM.
2: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.

0: Dong bodong bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: saya salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, 90,1 MHz Produa FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, gengs, menemani kamu semua di pagi hari ini. Tentunya masih stay di Spada. Selamat pagi, teman Produa.

Oke, teman-teman Pro 2 ya, cuaca yang cerah di pagi hari ini dan semoga akan tetap seperti ini ya, teman-teman Pro 2. Dan juga melihat situasi kondisi sepertinya kabut asap ini dia perlahan menipis ya, dan kita berharap bisa hilang hilang total nih kabut asap ini nih, teman-teman Pro 2. But it's ya, tidak juga lupa ya teman-teman Pro 2, Ronald ingatkan kita untuk jaga karhutlah ya. Jangan membakar lahan saat resiko ini sedang tinggi-tingginya nih, teman-teman Pro 2. Apa itu karhutlah, Ronald? Karhutlah itu adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di hutan, lahan, perkebunan, semak, terus vegetasi atau sisa vegetasi yang dapat menimbulkan asap, merusak lingkungan dan juga mengganggu kesehatan manusia serta perekonomian dan bahkan aktivitas sosial masyarakat. Nah, ini teman-teman Pro 2, Ronald share untuk kamu ya beberapa kondisi resiko tinggi. Kita sudah tahu bahwa kita ini lagi dilanda kemarau panjang ya, mulai puncaknya tuh di Agustus sampai September nanti nih, teman-teman Pro 2, yang otomatis cuacanya kan panas nih ya kan gengs ya, yang menyebabkan beberapa kekeringan, angin kencang seperti kemarin sore tuh, anginnya udah kencang tuh teman-teman Pro 2, dan juga menimbulkan beberapa titik panas nih, teman-teman Pro 2. Jadi ya, kita janganlah menimbulkan atau menambah kualitas udara yang buruk gitu, teman-teman Pro 2 ya. Jadi jangan membakar lahan ya gengs ya, berlaku nih tanpa terkecuali nih untuk berbagai kegiatan nih, seperti membersihkan lahan, persiapan penanaman, pembukaan lahan pertanian atau kebun, pembakaran tradisional, kegiatan kearifan lokal pun, alasan yang bisa menimbulkan resiko ini tidak dapat dibenarkan nih, teman-teman Pro 2 ya. Karena membakar lahan itu sama saja dengan melanggar hukum dan dapat dipidana dan dikenakan denda maksimal tertentu nih, teman-teman Pro 2, sesuai dengan undang-undang yang berlaku nih, teman-teman Pro 2. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan nih sebagai masyarakat Nabire yang saat ini sedang terdampak nih, Ronald? Ya, basically, sampaikan larangan ini ya, larangan membuka lahan dengan cara membakar secara masif kepada masyarakat. Kamu yang lagi dengar Produk FM Nabire di pagi hari ini, boleh menyampaikan kepada keluarga, ke tetangga bahkan ya. Dan menurut Ronald tuh lebih bagus lagi jika ada penyuluhan di masing-masing kelurahan. Ini lebih efektif menurut Ronald ya, ketika mungkin ada masyarakat yang belum dengar informasi yang Ronald sampaikan di radio. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang kayaknya, oh iya Ronald, belum ada informasi dari saya punya kelurahan, atau Ronald belum ada informasi dari RT kami nih. Nah, boleh disampaikan gitu ya ke Pak RT atau Bu RT, Pak Lurah atau Bu Lurah gitu, agar sosialisasi ini dilancarkan gitu, teman-teman Pro 2, agar menjadi perhatian bersama gitu, teman-teman ya. Dan juga pastikan informasi larangan ini sampai ke masyarakat melalui pertemuan ya, media sosial, media massa dan juga sarana lainnya. Makanya tadi Ronald bilang kita harus mendorong peran aktif masyarakat nih dalam pencegahan dan juga pelaporan karhutla bila ada kita menemukan kasus-kasus serupa ini ya kan gengs ya. Dengan itu kita bisa tingkatkan patroli dan juga pengawasan di wilayah rawan karhutla bersama nih, teman-teman Pro 2. Dan pastikan juga setiap kasus pembakaran hutan dan lahan ini segera ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku nih, teman-teman. Nah, jadi kita nggak hanya tunggu pemerintah nih, teman-teman Pro 2 ya. Sekali lagi, kita nggak hanya nunggu pemerintah gerak dulu, pemerintah yang bikin sosialisasi dulu. Oh tidak gitu. Kalau misalnya kita sudah dengar atau bahkan kita mengalami langsung nih, menurut Ronald kayaknya semua masyarakat Nabire sekarang ini lagi sudah tahu ya, sudah tahu soal persoalan asap yang terjadi di Nabire ini, teman-teman Pro 2. Dan ya, ini tugas kita bersama gitu. Karena secara manusia ya, kita hirup oksigen ini sama-sama gitu ya kan gengs ya. Jadi untuk perhatian tentang kita punya udara, kualitas udara yang bersih, menurut Ronald itu adalah tugas kita semua sama-sama, teman-teman Pro 2. Ya kalau misalnya hari ini nih, hari ini kan hari Minggu, ya mungkin bisa lah mungkin bertamu ke rumah
apa, mungkin kalau misalnya belum ada sosialisasi di kelurahan, belum ada sosialisasi dari RT, bisalah hari ini bertamu gitu ya ke rumah Bapak Ibu RT atau lurah gitu, untuk menyuarakan bagaimana nih kita harus melakukan sosialisasi nih ya, kita keliling nih di kelurahan untuk mengingatkan para warga untuk tidak bakar sampah sembarangan, untuk tidak membakar lahan gitu teman-teman Pro2. Ya dengan cara seperti ini semua masyarakat itu akan sadar dan mereka bilang, oh iya ya, sudah kemarin sudah ditegur oleh Pak Lurah, jadi kita harus lihat, kita harus pantau nih siapa yang masih bakar-bakar sampah, kita laporin gitu. Nah seperti itu kan, ada orang akan pasti akan ada rasa tidak enak hati gitu kalau misalnya mau bakar sampah, apalagi kalau sudah dikasih ingat seperti itu teman-teman Pro2. Apalagi kalau misalnya masyarakat semua ini berperan aktif gitu ya, di masing-masing kelurahan itu Ronald harap sekali ya bisa tergerak gitu untuk memberikan sosialisasi ya. Kita tidak hanya menyelamatkan diri kita, tapi kita juga menyelamatkan orang lain, bahkan satwa-satwa liar, kasihan ya. Ronald tuh belakangan ini Ronald tidak lihat ada burung-burung terbang di di langit Nabire nih. Dari sudah 3 harian Kasas tidak lihat burung-burung itu udah terbang-terbang di langit Nabire. Kasihan kan? Asap ini dia tidak hanya mengganggu manusia, tapi dia juga mengganggu habitat alam nih, habitat alam hewan-hewan ya. Kasihan mereka gitu. So kalau misalnya kamu yang lagi dengar siaran Pro2 di pagi hari ini ya, jangan lupa untuk sampaikan pesan ini sama orang-orang terdekat kalian gitu ya kan gengs ya. Dan juga terlebih penting lagi tadi yang Ronald bilang, kayaknya kita harus menyuarakan ini melalui media massa gitu. Media massa ya, dari RT ke kelurahan, baru nanti akan di sosialisasikan bersama gitu ya. Bisa dengan cara nggak usah bikin acara juga nggak apa-apa, tinggal mungkin kirim WA grup misalnya, kirim WA grup. Tapi kayaknya lebih bagus lagi kalau misalnya sambil jalan aja sih, sambil jalan untuk memberikan sosialisasi gitu, sambil jalan di rumah-rumah warga ya. Itu menurut Ronald lebih efektif karena membuat masyarakat itu langsung kayak, oh ya benar ya, ini serius gitu ya. Karena menurut Ronald meskipun sampai saat ini juga masih kita sudah gencar sekali, kita kasih naik di media sosial, kita minta perhatian serius dari masyarakat juga. Tadi pagi Ronald masih lihat ada beberapa api gitu, Ronald kayak, aduh ini siapa yang bakar lagi nih ya. Pagi-pagi tadi di Kalerapan itu pas sama kesini ya kan gengs ya, sama kesini, pokoknya tadi tuh di dekat gereja Sola Scriptura tadi tuh ya, ada beberapa orang lah. Ronald juga tidak perhatikan karena Ronald mau buru-buru ke kantor, mau dinas ya kan gengs ya. Pagi-pagi tuh udah ada beberapa orang udah bakar-bakar, entah bakar sampah kah, bakar jagung kah, tapi asapnya tuh loh ya, kelihatan sekali asapnya gitu. Ya Ronald bilang tolonglah ya, kita sama-sama masyarakat ini, kita pengen hirup udara yang segar gitu, kita pengen beraktivitas dengan baik gitu. Jadi tolonglah ciptakan lingkungan yang bersih, ciptakan juga udara yang bersih, karena kita sama-sama memerlukan oksigen untuk kita hirup ya kan gengs ya. Ya, itu aja dulu yang Ronald pengen himbaukan juga untuk teman-teman Pro2. Selamat berhari Minggu yang lagi pada mau beribadah di pagi hari ini. Selamat beribadah ya gengs ya. Semoga ibadahnya hari ini boleh berlangsung dengan baik gitu teman-teman Pro2. Dan juga tidak, meskipun masih ada asap tipis-tipis ya di langit nih teman-teman Pro2, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Okay, so masih stay bareng Ronald menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shame it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Mari dari sekarang kita mulai berpikir cerdas agar semangat.

0: never smiled at me. Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.